0: La mejor programación, aquí, en rcpc.com.
1: Inge ma bana he chua ta kumpani nya bana he chu ke inge bana he phatu thabe ku nyum bang ge pahe fa sa mata ye pisa ya ta ka pha me phu chu se phang ge inge fiesta ba ku ma upai pa inge khu chu pang ge sa tha pa nya te so pha sa ma ha nya da ge sha pha me nya ge sa tha pa chu ha chi ya za pha pa ke I anga ka chu ne